0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Bibang Solo. No edição de Lorono Hininiang, yeah, Lorong Runo Racing Ida Fulang. Ya, fulang mayu tinan rehun rua rua nulu resin neng ya. Lebih pak kolega seran be makagori de dau fil palio aura ye programa bibang solo, bembindu det bete bot sira hotu. Kita halu usi te bot sira musika, request te bot sira musika, kari te bot sira kara ku su musika ka. Jadi ke musika rumah ye ne aura pronto di oferese musika bete bot sira hotu. Lili ba remi jula pandua, kanino, nomosh dilgia, dete. Dede Martins, no colega sercelok na bema ka kompanyi hala, enti, dader diak, dader solok det. Bem-vindo det bai tebot sira hotu, bala husi tebot sira ni musika, kari tebot sira karak rikos musika rumah, ok. Yeni aura pronto di oferese musika, bai tebot sira hotu, hamalu kita bot sira hiyaura seruani larang. Usi tukusan ulu to, tukusan ulu resin rual lolos. Lepas kolega sira hotu itu sebaro nanta musika, ide hanesa musika bertura baitan program bibang solok na niya musika. Hanan usi adingus maun honi titlu lakong ona.

0: Usi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kita serah hati dan memakai musik ya. Usi ini unusnya sesuai yang hanya titlu sentidu ya. Ini BKD Lima nih hanya sentidu. Labele husik buat nabi makai sentido ne karek husik ne story barak mak sai halu ha okay okay nabi pastor nabi makai kore di dalam kompani hala ada dari riak dan baita bot sere hoto stay to mane kafe moru kabo haso 137 rosta okay r costa 17 di Bali 12 ada dari riak dan baita bot sere hoto bem-vindo mai ame frekuensi Radio Liberdade ya. Oke, okay, apun ide yang pun dia kakak atau kalau musiknya lahu, oke, okay, dahur ida bermaluk timur wansi dan lebih maka serbisu iharai Korea de Seoul. Musiknya dahur ini bene, dadar de mai dahur ne. Aura haretok ya, musiknya dahur ya mau aura ferese. Nabi dadar dia kdet bai tebot sirahoto, no, balu onyum su musiknya ki jomba, jadi tebarona musiknya ki jomba, like, darma ki jomba mau uluk to. Liliu besar nabi maka kore dari orang kompani halah stay tune dari tiap frekuensi radio liberdade. Ita baru nata musik dia metrion ini yang honi titlu gayola.

Oke, kalau kita sihat waktu ini makai drama musik kau kosan ini yang terona-ona. Drama ni musik kuliah kon kuliah, orang kon bawa fetoh mana hekbi tu di preveni violensia. Drama ni lori tiba ona tu ku senores ini dalam minit tu hitu, basar nabe makai gori di dalam kumpani hela. Dadar dia kita bete bos sihat waktu situ dia jadi kita dadar kemana kita ni, balari kos tiba bos sihat musika, kerik tiba bos sihat kerik kos musika. Jadi ke musik rumah ini, ini. Ada pronto dia perasa musik, bah kolega serna bermakna kau ada down, kompani halaya. Nabi ada dia ke Indonesia dia ke ada derek mana kita ni, Lilio serna bermakna kau ada down. Halo le serna aktividade ya lorai solo kita ni, dah erdas lorai. Ya, dalam rumah mahu sebalo nabe maka kumpani iha stranger nabe itu diferensia orang sia. Lilu iha live TikTok nini ya nabe basir nabe maka kore dada kumpani nafatin dada dia kalau solok dada nabe itu buat sirahoto. Kalau ke sirahoto iha nemo selalu ha ser nabe maka ya. Okay, dahiko namo shatoi. Kolega sersalak nebe maka hari halal live stream irade liberda dan inian. Nampatin dari dia klad solok de di sintuni zadia kiha dari rakmanik dan ya. Ita baron lai muzika dewa 19 nini ya. Honnya titlu aku milikmu.

Oke, dan bagi musika Dewa 19 ini yang honnya titel Aku Milikmu. Musika Aku Milikmu, Lorita Baona. Lorita Baona itu ku senulur resini dari minutu senulur resin wau. Bako lega serna bema kako di dedau kumpani hala. Fati da dari dia kira solo kira bai tebot sirahotu. Sintu di za dia kira dari kemana kira ni. Dili ba serna bema kako da dedau halo ila serna tividadi, bunga tividadi. Iha, dari dana ya. Nabi beli kontak tu, mereka kita buat sirah kara kontak tu, nombor kontak tu mah kanesang hitu lima hat, lima ruah hat sih ya, no hitu lima ruah dana ini tolo. Nombor ruah mesti ada kita buat sirah kontak tu bala orang oh ini ni ya, besar nabi mah kalat tibidadi, ida dari dia kete. Terima kasih kerana la informasau ni ni orsi daya program spesial publiku sial entrevista homo gaudensiu ya nebe aste tunde tiap frekuensi radio liberdade no entrevista ni mo se acontece i hal orsi tu ku hato tu ku to ore mata ya nebe ter filo fali mai te ba ron sen musica ya nebe ricos la te bosra musica te bosra cara toca musica ni okay ahora pronto de ya. Itu baru nama musik yang usia real ini yang hanya titel Someone Like You.

Ok, con lo que será otro día más que música y tronona, no música, ni bien que no si pero niña ni a título ya controla. Música controla lo de baona tuku senores sini de minuto tono resen tolu ni bien. Basir ni bien maka guarda daun ya halo serni hati bidadi ya bunga hati bidadi de ta bai tebot si roh tu i ya lilio balu ser nebe maka ya di pai main balu nebe maka lela ya balu hanoin hela orsi di temor saida na balu ba kompres tana ya nebe dader dia kret bata pot sira hoto sintoni zedia kira derek mana kira ne no ya nemos aurana fatin fain mur kontak to bata pot sira nemi rumah kanesa itu hitu lima hat lima ruah hat sia no hitu lima lima ruah idenin tolo tolo. Mereka ni mesti tanya tempat sana kontak tu balor orang ini ni. Ketahulu ha kontak tu mai ya. Nampaknya ni itu sebaru nata musik yang usi Leodran ini yang hanya titlu ego.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Akara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia clear ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.

Okay, kalau yang sirah itu dia pakai musik ya, itu orang-orang musik ya, si. Okay, si beat kali ini yang masih ada waktu, nabe si ya tempo. Ya, musik ini mau slow itu bawaan tuku senoresan ini dari minggu tuhat noresan sih ya, ya. Nabe pasir nabe maka kompanya hela, nafati media dia kredit betul bawa sirah itu. I kita halua usi te bocernya muzika, request te bocernya muzika, kare te bocera kare kusu muzika rumah, are pronto de ofrece muzika ba kolega rona nain sirahoto. Nipi kolega sirahoto tu ir fila fali mai, ita ya, barona le muzika, iya ne, ya. Nipi pasir nipi make kompanya, ina fatin dari dia, sidri dia, muzika usi Blackpink ini ya, onya titlu, champion.

Oke, kalau kita sudah tahu dan memakai musik, ya ikut sebaik ini program yang solo ini ya. Kita luar fatin stede di program oke, kemudian lebih maka lori usi balon reni. Hai, mi balon aura siak semikang ya, dia usah teh prosi medisam, bye bye. Musik ikut serta ke hoklamar ini ya, honiati lu liko.

0: Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Olá, meridiek, meridiek solok malu grona naing radio Liberdadi Sirahotu, Liberdadi Iha Aning, Liberdadi Iha Moris. Vila Faliho Hau Reni Iha programa Miyu dia di Salong Ohing Ninyang. Nune Ohing Lorong Runulu Racing Ida Fulang Mayu Tinang Rihung Rua Runulu Racing Neng ya. Sepera kata kita buat siroko di sang nebe maka dia kodela aktividadi shba lorong ohing niniang ya. Nune hau niya meridiek meridiek solok beto buat siroko tu nebe maka ures nere daung stetung helai frekuensi sian ulu racing 5.8 MHz niniang. Rona diak beto buat siroko tu ya. Nune hane sambai baim programa meyu dia iha nebe lungreni si hamalu kimi hahu situku sen ulu racing rua bato tuku rua lolos. O muzika kalmo nomos informasaun si Sirahotu ya, nune besira nebe maka urus nere daung al musuh hela, musuh diak beto bot sirahotu. No, hane sambai bai, ngi hane hau preparono musika ida, hodi lo kita nia programa meyu dia edisang ohing niniang. Musika husi Kalvari, honi titulu pergunta.

0: dia senti sabor to tukurua lorag Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Oke, okay, musika Husi Rizky Febian hanya titulu hingga tua bersama. Musika idene loriona ita bayi tuku ide liona minutu tolu nulu racing ida. Tamanena fating haunia mide diak meriak solok beto bot siro hotu nebe maka uresne radaong stay tung helehe frekuensi nulu racing 5.8 MHz niniang rona diak det beto bot siro hotu ya inune turmai hono fating lori to bot siro kolia konaba desventazeng no perkauzan siro husi kulu niniang. Maski hau nia beneficio hotu-hotu, kulu mo sia desvantazen balu, tambah idene maka ifuang idene be midar tebes noriku ho karbohidratu, no idene labele konsumo barak liu husi emasir ho diabetes la ho orientasang husi profesional saudenyang. Nune pontu selu kata konsidera maka, nia moreng nebe makas, nebe bele halo ema balong laran taridu, no liliu benghira ifuang tasakona. Nune beng nebe sulis tehenes besai beng hira tesi kulu mos susara tuhamos no bele-bele tiha limang no tudik. Tambane sempre rekomenda tu tau mina batudik no limang molok loke kulu. No importante mos atu konsumu kulu nebe tasa ko moderasaun atu evita problema digestiva. Nune idene maka desvantazeng no perkauzaun sira husi kulu niniang. Tambane nafating haunia meridiek-meridiek solok. Iba sira nebe maka servisu-servisu hela na fatin kuidaru ito bot sira niya ang. No, tuir mai hana fatin lor ito bot sira barona musika husi Phil Baptista fit ho Johannes on ititulu udang depresaung.

Iha plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Aqui é música russa Anina Svitodeva Taide, honne titulo Tona Loriona Ita Beja Tukuida Liona Minuto Lima Nulure Singrua. Tamanena Fatin Hauni, Meridiak Meridiak Solok na musika Idene, saya nesang musika ikus beprograma Meyu Dia di Saung Ohing Niniang ya. Nunena Fatin, Meridiak Meridiak Solok, Nuna Fatin, informasi sampai tebot sirahotu programa Espasu Publiku Orsida sehal entrevista ho maung gaudin syu husi Lulik Spirit. Tamanena betobot sirahotu na Fatin stay tuned to di bela kampanye program Espasu Publiku Orsida Tukuhat. No labele se sanlai tamba tuir mai sehatan programa Loraik Solok nebe Selori Husi Belung Yanti. Nune hone be makamatu kita buat sire studio Reni. Saya sesano haksumi kang husi to buat sire nia futar tilung atia prosima edisong. Noite se taka programa meyu di edisong ohing ninia ho musika husi BTS. Sone titulu We Are Bulletproof.

0: loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tu follow hamnya belum nyanti program lorek solok beri sangu ini ya. Agradece beta bosira hotu ne makan partisipan program media mutu ko belum reni yang tespere te bosira sina fatin stay tune ya lai ala loran sina ores 5.8 MHz ini ya. Tamane na fatin hatu lorek dia klorek manek dit bol fans radio luar dari sira hotu si atau je tantu ire larang ya di espora. Ne makan sempre akompanya mai program radio luar dari di lini ya yang ti lorek dia kalan dia kira der dia beta bosira tamai te diferensia oras ya. Ne beta bosira me korosnya akompanya li husi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di Linia, iha TikTok, nomos, iha website Radio Liberdade di Lino Radio Garden, yanti lorek dia, lorek manek dit beta bosira, bom situni jabo aktividadis, no yanti spere te bosira ni aktividadis be lorong oh ini niang laho dia, tamari na fatin hato lorek dia, lorek solok di beta bosira. So, hane sampai bang ya, tanya program lorek solok, kene te se faiba se saung rua, se saung primeru tukuru atau tukutolu, ite serona musika te internasional sana be maka trending iha Spotify no tuku tol to he tuku hat maka tesera musika tetun sana be maka nanu husi tanya kantor ilara tamari na fatin stay tun det ho yanti hela loran sian ores 5.1 megar sinien tamba turmai se iap se iha mos agenda batividade sira no rubrika historis du rock nian be maka yanti se lorita bosira barona hamotu tamari na fatin stay tun det so na fatin lorek dia lorek manek di beta bosira liliba mana Nata Natalia ne bo korasnya kompanya hela he kupang ne ba. Petardi, bom aktividades. Okay, bom aktividades, bom misturi ha kupang neba. Espera kata kita ngati aktividades waktu lau dia kebing Nata, Anata. Okay, nabe tu rumah itu sebarona musik. Hene nabe makan trending mosi Spotify. Nabe makan anu husin Adif Bashmala. Hanya titlu bergema sampai selamanya. Aku

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, den ema ka musika, nebe trono homo to kono husi Mario, hoye titlo Let Me Love You, nebe ema ka publike, tine rihun gruoro nulu resing ida. No agora dadang musika na se trending hela Spotify, tamo nebe ta postare mo korcha sintoniza ka hakara krona filo fali. Belerona yu Spotify o plataforma media social ser nebe ema kita Belerona musika. So ita postira konyese una Mario, nebe ema kanesa un cantor no compositor musika, nebe ema kdala barakliu nye mai ho gendre en R&B husi America. So ni musika yang lais fun trending ya Spotify mebe trending bebe kona tapi nepa hirak nepa makar krona feel fali belerona Spotify au platform media sosial serta nepa kita belerona musika so no fatih hato lorek diak beta posisi manu edi gartiano mauntiano mauntino maungkalistu dede Bali RB2 Studio and Design nepa korsinya kompanya Moslita Cardojino Mostren Suarez nepa korsia kompanya Loyanti lorek diak beta posisi bom sintonize bom aktividades jet no hini usimau dede Bali nyede antau musika lirik itu ama para mi acompanya dukur aku sumasu. Okay, musika seru ini masa kalma-kalma ini adalah kalma ini Mayanti. Okay, lima red ya teman Yanti na fatin atau lorek dia lorek mana kue tepul sirah di lubol fans serta memang saya na fatin stay hela ya lorek sino resen 5.8 megahertz ini ya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili TikTok nomos iha website Radio Liberdade Dili mas Radio Gardeng lorek dia buam aktif dari set beta hotu no turma itu sebarona musika selukian ini bema kanaruhu sirah imlaude hoya titlu bersenja gurau.

0: Hola Dili, se hanno in dalla rua bengirata telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Sao ide nama ke musik ya, nabi terono habu tukun husirai mlaude hong ya titlu bersenja gurau. Oke, musik ya publik ya tinang rih ngguru arunulu racing hat. Nogora dedang musik ya say trending ya lai ya Spotify. Nabi musik ya hanaru husirai mlaude, nabi makane sang kantor. Nabi dala barak liu nyamai ho genre pop. Nolai dia nabi sang kantor, nyamu sane sang producer, laos producer grava song ya. Mabi ane sang komedia yang ide husi Indonesia. Kar kita bawa sira barak konyese ta tamanya musik ya. Nabi maknya publik ane halnya saya famoso liutang ya palko musik ane niya. Lili Indonesia neba. Nabi karik bahirak nama karak rona ya musik sira bela rona Spotify o plataforma media sosial sira mikta bela rona musik ya. Tamanya nafatin hato lorek dia, lorek solok di sepeta bawa sira lili ball fans sira mikta nafatin stay bang ojo lorek dia. Erbitu Studio and Design nabi makorasnya kompanya deng bingus nabi usi bawa naro kuda ulung. Oke, nih pom sintonisa, pom aktivitas deh. Amni munisipi mau bapa ini berikan saya kuda ujah helm. Oke, nih betul poser emak koras nih sini fatin stay nih fatin deh. No turmai, anti selori tak betul poser barona tak musik asal ukian nih. Nih pemak kat trending mau sih Spotify, nih pemak kananu sih kian nih. Hanya titlu Somewhere Only We Know.

0: torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika selatan veteran hamu tu kono musik yang ini hoya titlu Somewhere Only We Know. Tapi kalau ni tapi tu kurwa lima tu kono racing nen. Tapi ni nafatin lori tu pun sirah bahagian kono bagian ni. Nabi makanesan kantor no kompositor musika. Nabi maka dalam barak liu nyamai ho genre pop no mos R&B no alternative rock us Inggris kali tu pun sirah konyesan. Niemos nie muzika hira kreba nie publika trending losia plataforma media sosial sira lili ha Spotify ya. Nie beta posaremo koras nie kara krona muzika nie belerona Spotify o plataforma media sosial sira nie kita belerona muzika. Tawa nie bom sintoniza red beta posare te se baro tong muzika selu kene husi One Direction hoi titlo What Makes You Beautiful.

Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, pokresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: So, ide nama ke rubrik historis di rock ni yang nama kita rona mutu kono produksi Pedro Brinca kona barang staying ini ya. Lewa keluar ini tempat tu kurual itu hat nol resen lima. Taman yanti espera bel lori tu bos rekonya sedia kelutan kona barang staying. Ninya existensi ayah mundu musika ninya do ninya musika hirak balung nebe terona na nebe tu bos reme gosta rona bel rona filafali ia plataforma sedia kita bel rona musika ya. Taman ini fatih hatol lori dia keluar manek dit pamang Elvis nebuk sene fatin sintoniza nyede hambinya hamnasane perigozu lada binya hamnasane babain de suki i misera behare binya hamnasane fuang misa chinya ret ne gale okay ne bom sintoniza ret beta posira lili bol fencer nebuk sene fatin ste monganis September boy de maxia kompanya hela yanti lorai dia klorek solok det Baik, tebut sira bom aktividade espere tebut sira aktividade shoto la hodia kya. Okay, durme de sebro ta musica, selu kane nebe makana nu seriana grande. Hoye titlu one last time. Tebro namo tuk durme.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira ni mak musika seluk tahun lebih terona mutu kono si Ariana Grande hanya titu one last time. Nama mak lori ona ita bayi ha tu kuro lima tu lima nulu so musika ni publika ya tinang gri hung gru asan ulu racing hat. No agora dedang musika ni say trending hela iha Spotify. Tamane bayi tapos terima korang sa sintonisa kara krona fio fali belerona ya. Tamane na fatin hatol lorek dia lorek solok bayi tapos sira lili bol fans terima kasih na fatin stay maung. Okay, iya ne mau Alan, ne mau korasnya kompanya September boy yang telur raik dia. No mau Anis nye dehan kolega Jonas dia utama ga. Buka mimnye kolega deh. Padahal ite hene tena. Buka mimnye kolega deh. Imnye kolega sih orsi dia tu kuhat loraik. Ne bayi tapi orsi mau keng iya lah mau Jonas orsi dia loraik mau Jonas telur program. Ne bayi nafatin stay tune deh ya. Tamane nafatin loraik dia loraik solo kelilu ball fans ternemek saya nafatin sintoniza hela live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili ini ya Radio Garden website Radio Liberdade Dili yang tih loraik dia loraik solo tu betul bosira itu saya baru nata musika selukiane nebe makananu si Andre and the Backbone oya titlu sempurna.

0: Família no comunidade ia dever a tua oportunidade ne behanesa balabarikotu. Escola no governo ia responsabilidade a tua assegura, hari escola no infraestrutura ne bema seguro, no acessível balabarikotu.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tukurua, to tukuhat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, dia kira nama ke musika selutang nama terona mutu kono husni kyo ya titlu bek benar nama ke publik ya tidak kering yang gruara nulu resting gruwa. No agar ada dang musika nase trending hela Spotify nabe tepus rekonyesi ona niki nabe makane sang kantora na kompositora musika nabe dalam barak liunya mayo genre R&B no indie folk kus Indonesia. Kari tepus rekonyesi na tabanya musika laus Indonesia musika barak mak trending Spotify nabe tepus rema kara krona belarona filafalia. So husni musika lorenta betuku tolu minuto lima, teman-teman yang sesau segundu niang, nabe makian teselur itu buat sira, baru na musika tetun ser nabe makanan husi tanya kantor larang ya, nabe setai tung nafatin deh to yanti hela lorenshen lorenshen lima pontu walu megarshi niang, turu mede se baru na musika iya ne nabe makanan husi civano, kalau foro delang hoya tetlo mood bedoming.

0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musika seluk tang nabi teron hamu tu kena khusus bro kalau for Ricky hoyati tu house so ho o nama Gloria nita bayat tu kuto lima teron ulu racing hitu tambah nih lima tu balun tang yang tiap sini fatin hutu posisi rai hela loran sian ulu racing 5.2 walu megar sini yang nabi fatin stay hoyanti deh ya to tu ku hat lorai kono timur leste nia so yang nih yang tiap fatin lori tu posisi rai batin agenda yang nih iha dia iha lorong aban se iha ni masang si DJ Winston nomor DJ Nijio iha tipal musikan bar pal pasu di Timor Leste hahu ya tuku sanolu to tuku sanolu kala nelas tuku sanolu dader ita bosir ba dader makai malai ya mus grave thank you baya tuku sanolu kala depoi enjoy na ba belor ita bosir ya kolega familia kurtisamos bele ba importante la bele manya fen bele ba ya na ba hahu ya tuku sanolu to ramata enjoy hamu tuku DJ Winston nomor DJ Nijio na ba ya. So ini nama kajian dari yang terlalu terbos rebatin yang mutu kau naik tu sebarang atau musik asal kau ni. Nampak kan lu sedar lu jantes crew hanya terlalu orang like.

Ola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: goraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: So, ide nama ke musik, kau sedar lu jantes kru, hanya titlu rohan laik, nama keluaran itu batu kutolu, mitul nuru esin tolu. Tamane yang tina fatin hatolu raik dia, keluarek solok dulu itu bot sirah, lili bol fans sarang yang sini fatin sintuni izayala. Tantu ya diaspora, tantu ya relarang nama korosnya kompanya hela. Yang tina raik dia kita bata bot sirah pemaktividades, lili baitanya konduktoris transporte publik na privado sirah. Nama kedadang ni hala itu bot sirahnya movimento, ke bom movimento, ibu maktividades kita bata bot sirah hatu ya. So, turun mati seberang. Ta música selo que nem bem macana no siga tangio e a título bem ira.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emak musika seluk tang di betrona mutu kono usi katan jo yati tlu bang hira de pakloro rita bayat tu kutul mitul nulu racing walu tambah nihila mitu balun tang yang tisai na fatin hoi tabot sire hela loran shenul racing 5.2 walu meka ersinian tambah nih sintoniza diak det ba maun Elvis nema koras ni akompanya hela Elvis Gomez nema sa akompanya hela yang tiloraik diak bom aktividades ya tispira pototu lahu diak pelorong oh ini nian ya. Okay, so hello my to bound tang yang tisna fatin hoy to bod sera no neta se paro tang musica selu kane ne be kana nu si marvi hoy titlo house hene mas ke kanek.

0: Sunda to Sesta, Tukuhat to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu MHz. Dia kebetar di hari Norona Nain Radio Liber dari Dili Ita suruh malu vila valia program Spasu Publiku Balorong Ohe ini yang Ita tamana balorong Ruan lores ini da fulang mayu So nafating ita to Parabens ba Timor Leste ini ya Restorasang Independencia Tinan ruan lores ini hat nebe maka ita hotu Celebra iha horsei No hengkata kirane sayane san reflesaung ida tu ita hotu bele kontinua serbi diaklidang by tenere do ben Timor Leste ninia desenvolvimento dia ko vinte sera hoto novidades furak balorong ohing ya program spasu publiku ita etang oportunidade atu bele dadalia ho foinsa inspirador nebe maka extraordinary tebes si dete sera ona ni historia no ni atividade nebe maka nia halo dataune markona presence ia studio radio liber dari dili maung gaudensio Suarez mau ngadain suanesa fundador bayi sentro produksion luli kispirit so itu bosira at akar kata ni liutang ko namba semak luli kispirit no aktivitas ada mahalan namba okay nebe akompanya de diskusaung idane tohodu ita si kuliah ko namba iha inovasaung iha prosesu transformasaung kafe incluimos desafio sira no sucesu sira nebe maka maung gauden suasoro iha vida emprendedorismo lokal ini yang so ita karkata lorek diak ba maung gauden siu obrigado barak bele mai
1: quero não passa de uma bandida
0: bele responde convite atau bele mai partila experiencia ba lokrek mana kita ne
2: dia batari agresi media di berdari lebih kawin kawinirona atau nama mai halo intervista barak banyak aktivitas nama korona halo
0: oke ane kapas lo semang dia kalah
2: sempre dia
0: dia mau ane ya tv dari lobo kita nabi maka mau halo lewat tv dari bayar transformasaun tua kafe batua oke karek mau bele explica wi tuang sada maka motif mau ngatu kria kria lulik spirit no tambah sada maka mau hili kafe anesang material nabi maka bele transformasai batua
2: dia obrigado mulok katu tambah introdusang kona ba lulik spirit haunia lalu haunia respect mas ba itene eroi no eroi nesne ke mate barai dane mas ba aman maroma mas respect ba media liberal ke dia buat dia yang sa motiva hau para tu kalau aktivitas ina wasang kona ba kafe ba tu ai dane primera parte mak hau masa naim ba produto kafe ikune se klien lu durante na se kone se klien lu kona ba kafe aku si kuda ate ita prosesu ba hemu ya sikra antan durante ne hansan joven fun side si municipio armera ho inisiativa ne kawi no experiencia ne kawi durante na prenes escola nomos fot de referencia ba lu si tania media referencia ba lu si tan leus internet antam ho idane masa motiva te besal pratun ne bele ho hanu idane ho di bele transforma kafe ne sai batua
0: wow mau mo isi ermera
2: si ermera
0: ermera ne bema kako ini sidu mo so kafe oke mau considera kafe la sa te mudet bebe kafe mos bele halo be hati vidadi no wasan sira ne bema gorang mau hala fil nak filak batua ya oke so aktividad ne mau hala kliru naga fe halo
2: ya itu aktivitas yang sedap tinan itu fain hahu ya Agustus tinan kutuk maybe agora Agustus fain Agustus dah agora kita fain completa betina
0: oke entong sedap
2: tinan
0: oke tambah sedap mak tahunaran sedap lulik spirit tambah ita telefon lulik ne daruma buat ne memang darumnya signifikan lolos kala entong karek mau beli speaker
2: dia ya, lulik spirit primero ngasih ita hili naran da lulik ita hari kafe nebe kita kuda ita netos naik sir kuda durante kuda ya itu nya quintal, nabi ke relasiona mo so itanya natureza. Andong depois itare be aspektu selu ya parte kultura, parte kultura ninian depois bahaya parte sa festa moderno ruma sempre kafe ne mak sayane san amigo amiga ne ve ke dia paratne entre familia ida ba familia selu bel konese mal antau hoy dane ita foti kafe ne ania ita foti tina brand produto ida kafe ne ita hilaran ulik spirit depois ide spirit spirit ne ita kolega rasa tetun ne ingles jadi tetun ne tua mas tua ne ve ke distila ona ne san lezen antau komu tarian sa lezen na ram barak liwanta ita foti spirit ne tamba ne asa ingles mag spirit may bekal tetun ni tarian ne tua.
0: Oke, okay, entong sih yeah. Kata tua lulik.
2: Tua lulik. Tambah produk telepon. Okay. Tambah kahusi produk tu maksi materi prima kafe.
0: Iya.
2: Durang sa itan so ini kuliah dehan. Durang sa ita ter kafe, kuda mas narang kafe. Atenya proses sai bahem mas narang kafe. Antong hoida itanian hoi nova sound ne bete iha, sai kafe ne beke. Tua atau yang selesai yang seluli gitu.
0: Seluli oke lo sini. Dia kalau sana interesante no karik publik usira ita bo sira be maka kompanya ela ya TikTok live no mo semalu sira be maka kompanya mo sia Facebook. Karik ita bo sira ya pergunta mbaya monggo den su ita bo sira mo bele husu ita halo diskusi ang ata tene dek litang ni proses sira to mai sai tua no isa. Oke monggo den su ita bele explain ini proses no isa husi kafe to sai tua.
2: Ni proses tu hanya how feel itu ambak tu. Ita kita mas servis amu tu ko membro cafe cultores. Siapa urusin siapa nabe ke durante ne produce cafe afresh by ita uri sosa uri produce apa. Ni proses tu boleh ni ratus saya ba cafe tuan ne ba cafe ita silius proses tu ya oin hati ne nabe. Primero ita proses de kafe organiku, depois de kafe organik kita antar satu bahaya proses de fermentasi kita sih si kapin. Depois dia naik itu kita bahaya fermentasi, fermentasi bahaya ini kelas sama deh. Itu mak kita bahaya distil peruri hatenya kada produk tu kafe ini ya saya dunia tua kalah. Sehingga ini banyak proses ini kita halau ya aktivitas normal produk kafe saya buat tua.
0: Okay, kari material sira material prima sirne ne husi kafe detka iha mos material prima seluk ne be maka halo motu katu bele sai tua
2: se ini tanya produtu material prima ne maka kafe ho bemida
0: bemida
2: be ita kontrol maka si ya proses ide mabolu fermentasi ida fermentasi ne maka ita la kontrol ke rezer ke nia resultado ikus la bele sai tua tambani tsian sa kafe bye bye
0: ya oke mong iya kalai desafio nebe ma kita soro lilu ya proses produksi ini yang serma saya nesang obstaklo mulakat saya itu nekari ke proses lo bukira nebe ma ita tengki liu buat nebe ma saya nesang desafio ba maung ya proses produksi ini mas saya dah
2: si ita kon buat diri ita kuliah na tu produs ma materi prima produk lokal saya ba produk tu foni dah kita sempre soro desafios. Kalau desafio ni kita suruhkan wahni rai tahu itu niya aktiviti ada sudah produce kafe saya batua iya itu yang iya desafio selalu kita dari rumah kita rono si itu niya sore ni sempre mai balo motiva dia balo sempre trauma ya trauma ni laran tambah sirok nurante ni sirok sirok katen dan kafe ni saya tua galai I balo mai wahnoi ni bed dia for motiva halau pas ya balo tambah duvida si tuan tambah durante ni sohaten ni tua sirne sama kafe sidak saya batuan tuan sirne di duvida sebot ini bihau sempre hiaunya confidence bahawanya ala orang sana kita buat ni bete iya kita nafat ni konsistensi ya fusik ba maroma ko natureza ma sidi sidi kare buat ni bete halo kalau dia natureza maroma ko natureza sempre di sidi buat ni bete gue.
0: Aneh kapas lah, lah dan entah desafio. Nampak kita suruh muda rumah iya emak baru dah memang supporta. Iya baru dah memang ke kuliah.
2: Tambah terang.
0: Los. Okay, monggo deh su. Aneh sang ohing itanya historia kata kita prende i usi tecnologia con nova inovação sira cara ia processo de destilação nova fermentação né ita produzi nebe ou cara que ia mos colaboração com perito rumo seri lurca e dane resultado se tenha experiência rasi
2: sim how fofon a tania experiência ita husis ko estudo momento na bahu escola e universidade da paz então ainda bajo fui faculdade de agricultura e a departamento de processamento alimentar como ainda bajo durante a hansa hau este escola escala este dia como tá agora se da cremata no estudo então bajo hau positivo quando venir a escola até não ir para escola hau sempre de ansena hau sempre prometo a minha naudia hau aprende mais que hau também este dia escola este dia no momento não vai já me na rua há um colega a nain tolo colega nain tolo nia da departamento que na indústria ambiental nia antan há uma que a processamento alimentar há mesa antan há momento ba house caran há o lorai ba há sempre quando que a cantina um passe na ba sempre tudo aí um café ao dia se há uma se município de me que agora ranco nesse local café então há o tem que book a unsama mak hau agora nang hau nya sekolah nang fodir agrikultura anta hau teng buka mis alternatif sing sa per hau bele diskopi to kafe ne la bele mak naran kafe ita hi mane sang kafe metan ya yeah. Nana durante ne mate ma bar sa ten kafe bye bye ni rumah sa hal inovatif mang sa espresso ne ya yeah. Anta hau nang sini se hau sa halo konsiensi paham ya no den ser kafe ne bela site nomor rumah hau kok kok halo arab ta sang so hau na dosenti antam he momento no ba hau hau na dosenti ida kusi oi kusi nya naram deming staiki tamba nya komprene klien tam komprene klien liu kono ba material antam he momento ba hau masa halo media sanu nya da rumah nya mas fahano yang bahau nya mas rasa mudi bahau dan disemper bulau ermera red ya ermera tama saya mau label halono produk kafe ini biar saya buat celup anta di momen itu bahau musan sa kita senti yang sa atau harus saya buat celup ne tamicir ku nyesi momen itu kan sensi ya anta si kita si ragu anta hau koko alternatif sa sa pra komersial level ya referensi balus YouTube atau ya Google harus semper le ne kafe ini ya bele saya tempat produk alternatif celup kala anta di momen hau tahu napa tau hina ba ya ramu lu bukira na ba hau hansa hare ba ramu lu bukira na ba ne hare hansa ira na be ma ita hare hansa timor ne sa ne san necessidade basic li anta hu fotin ni kafe ne ting sai ba tua tama ito to serva joven timor li joven sira depois si dikta ni ina nama ser katua sira ne quando hia te a festeja cultura Roma sempre tua manas ne sempre acompanha antan hoida ne as komesa no motiva hau asa hakar lakwe hau thank you so ke moru tau thank you thank you so ke moru ara mas kita so deja fius pela so ros equipamento ya equipamento mas ke experience limite hi ala un suficiente me vita so ke moru ita hala de ba tur de ba karik da so deja fius ruma ita husumos referencia husi e mas elo depois karik ya finance ruma ita thank you buka dalang para tu toh yang momentir ne mantan soke muru toh yang lorong lita hau itu produk tu dah lulik isperi tu dua kafe ne kemesana ema hateno itu ni tuan.
0: Ano yang interesante lolos motivasaun nebe mak inspira lolos ita tu bele continua pratika sada mak kita hetang no ikus bele tu duduni resultado nebe mak agor daun kari kia mak barak mak konsumo na kari kita posir balon sida konsumo koko. Oke orsi dita bele mau ngisi explique dia kita ngatu bele sose nebe disponibel oni nebe. Oke mong bayira ita kuando halona produk tu ida bayi inovasaun example bayi alkohol ka tua sempre mo siya regulasaun lo skala o ko insight about garante niya padraun ka izene na mo siguransa pa ya konsumidor sira kar kita hetang ona lisensa o siya tura de kompetente sira ira ilara
2: si ita produto ya agora ita halaone ita mo siya na certificate of analysis ba konsum publik nebe kita durante ita ita haloli service amutu ko aikit el Timor Leste itaruka sira murid na produk ba kokoya teste ya laboratorium sukofin Indonesia nabe ba de problema ko na ba konsum publiko ba italika ragu tamba italia na sertifikado legal dari saninya.
0: Oke. Okay. Anto significa kata lulik spirit na legal
2: na legal
0: dari ona.
2: Oke. Ya.
0: Dia kelas dadaun ne karik publiko sering interesnya atau hemo sira belah hetangnya nabe.
2: Sing se ha klien ba publik sira kara koko hakar hate ne klien kono ba kafe kafe ami mos atende bele antar to fatin ya bele mos ami agora nam tamba itanya ita mos ya sudah deja vu sitan ya itanya pakoti ba tua tamba itanya ita tu to atene kata ke timur ni industri de kono ba produce butter ne sidau ki ya antong dalam rumah itanya problem itu nih botir, antara da, demanda mereka ini tasem pretak trawa itu antara ita hei ini tanya botir. Maybe agora sufficienti peratur respon dari klien sebenarnya masa hola botir ruah tolu hat baleten ita bela responnya tambah. Ita sufficienti tanya botir.
0: Oke, okay. No niya iha limita sound rumah kalau tambah iha alkohol balu nabe maka bandu labari sirai dari ane sang midori dari ane labela hemo. So karek iha lulik spirit ne disponibel ba labari ki tobotka ba dari nabe maka bele konsumo.
2: Si, ita ita ba labari kusi dari si deja seti maikarai ita la autoriza to hemo. Nabe usi deja, deja wetu ba leten ita sempre autoriza. Depois kita ya mos buat tidak asyikuran benti. Karena kamu lah bela saya seraga tambah kita kita mak tinggi saya naik mbak ambenti. Lalu sam ambenti mati itu ini itu. Tapi itu ya itu ni lah bela nampak sempat tahu ini ya kriteria seni yang.
0: Okay, oh label seni ya komplit
2: tuh. Ini ada ni kadar alkohol masih sempat tahu nampak standar 40 hutu to 40 to 30.
0: Ya nabi malu sih nabi makan tuh yang mau karik labelle hola langsung loke botir matang hit kirun sakera labelle thank you later lah.
2: Ya, he mudah lah dia lang langsung dulu.
0: Dia kelas nih interesan. Oke, anda sang ohing produk tululik spirit nabi makan mayor rising musik cafe los kalau mau. Oh insa ita garanti nafatin kual dari cafe liliu insa mos ita garanti nafatin cafe ni iha atau bele ni prosesu produk sana kontinu lah nafatin.
2: Sin, ita bagaranti kualidad di house ente tambah ita mos ya membru pa produsan cafe organik. Tambah garanti ni ita mas fahyan. Kita fona forma sambal memur sira ma ko insa produce cafe ne tu era standar. Dalam rumah ita hare an sentinan hau sa hau observa durante an sentinan hira hau hamutu kotos nain sira. Tamo betira ita koleona produti teh produtu aja positif produk cafe. Dalam rumah ita lakon ya ita dalam tu era standar kualidad di antaun itanya ita kar husi jen si ba cafe folene dalam rumah emas kosan nainnya atau saya folene ya tris sa duvidas tamba ita la kuhalo tu sene kualidade. Mhm. Mbe hau ita la ne mo sitene cafe timor ne hakar la kuni ani organiko 100%. Nella ia kimiko ruma ina ba.
0: No usimone perspektiva rasik husi inovasan be makamaung halo no mon mos considera kata lulik spirit mos bele kontribui bai ha desenvolvement ekonomi relaran liu bai ha agrikultur cafe sira.
2: Sin, ita sempre garante tambah sita numu ha kawa se produtu ida ma ita halo saiba produtu fon ruma kerje ke nia bele mos fo motiva saun ba tos nancer paron sa bele hasaemos kafe a bel hadia dia klitams kafe ba futuro tambah ita hare durante ne kafe ansa kafe ansa ladung komes ansa kafe dari onai
0: ya.
2: Tama nema muso ide ita niane poraba ita bele motiva na fatin tos nansira bele badina skura na fatin kafe hadia na fatin kafe para bele garante sustentable de kafe ya futuro.
0: Dia klaus ida na importante tamba ita hare kata isu aspirasaun povo ni yang diliu ya povo sir nabe maka kuda kafe sira sempre halere ko falling kafe nabe maka governo sosa mai be husi dane kari maung bele fahato ko insa maung sosa ho governo sosa sira hilili dane be
2: tamba ita halai ita net experience batinan koto kita hahu sosa yang apa hahu ansa ita hahu sosa fofoni ya itene suku ya tu vidas barak mak tos nain sesam prehusu dan tiba-tiba hak podak musik tene yang dan sosa kafe tapi marewit ni dari ansa nita masih ragu-ragu tuh Anda tu jadi hau sinas hau telefon hau tu hau bah kuliah hau member sih hau dan setina ni posibel ada imbel offeres kafe balu bahau kalle. Kamu asalnya nak tukul yang ni dia. Si tanda tanya itu kan. Si rara itu ni dari tarum.
0: Derpenti
2: dia. Derpenti. Kasih tiba-tiba tada musuh. Iya. Tahun duran tanya si rata kata mereka ruhira masuk sama kafe nama. Mas, itu Laos dan ita bak kuliah tem ita kuliah peratu dan ita kar buat ni tinggi misa perita bela lori tanya tu senai si ratu kini selalu mereka ada ini mesti saya buka mereka alternatif sih tu baru misa bela kan sharingnya kafe ini bela iya mudah saya tuan. Anton tinang kuto kita konsega forty ho kuase maksimal 15 tonelara sih komo ita ita sasuri 15 tonelara sih kita head of fish ten finance entah ita half kali liga sahono tina mereka nasional ida komite ita forty ida produsan tua sekian itu an entah itu an ita fort ita fresh abe tina mereka nasional lah komo niha fall ini bedia entah itu tuan apa ita ni tos naik ceram so fresh tur tur target demi itu fawasi ya. Antara hoi dana, harus inti kata dana. Saya, fuin primera makau mai makasih anak saya harus biar kata bahasa futuro. Saya liu tanya dana.
0: Yeah. Anak India gloss. Okay, signifikan kata tos nain ceramos fona confianza tu belo fresh cafe pemang. Kapas. No, mau ni mia fating produsan ni agora iha dili.
2: Si.
0: Si dau kia. Okay. No, mau mesaka ho kipa agora dau.
2: Si ini teh ya kita nine hat ya nampak masih dan yang ke fokus ke produce sound tua ida produce kafe organik ini mah hiasian urusin sih ya.
0: Okay, antong produce tua ho kafe organik ho tu.
2: Si.
0: Okay, kapas lah. No, okay, bangira itenya produce sound ne resultado si produce sound kafe ne nuwa sound ne saya no tua. Emane bema kahemo onsa sernia reação ou sernia comentário baia tua narrasi.
2: Sim. Ya, durante nasi timo feedback ku si itenia consumidor sira. Sira sa fo feedback ba itenia sa den sempre tuane dia kan sernia aroma kafe ne leke. Ita konsumu itala. Ta asa kalau converso ya maselu ke emane kala hemo te ma horo itas converso itenia aroma sai asa itenia i sai ba emane. La emla nota kadita na sa himo tua maybe dan si tehimo asa cafe di sini cafe jadi feedback mo serve ba ita
0: okay no da down fan di Timor Leste ka ya mo railior na bema ka disponible na
2: si sementara agora ita si fan di Timor tamba itu musa agora koko na sama buka tok parseria rum husi railior no railior por ba futuro ni temo sano en kar se sera gosto hoy tener produto ni tabel sama bele sporta.
0: Oke, durante itu ini aktif dari lao, inovasi lao, toy, kerja mabara kuniso na, iha yang maru mana bema supporta itu ni aktif dari?
2: Si, nita ya tambah tahu primero, maksudnya si desafius sempre iya, maksudnya. Nanti momen tu nambah ita ya problem itu ni finansieru tambah daruma, ita yang buat tidak inovatif, ita produs buat produk lokal saya produk inovatif, itu sempat presisi equipamento. Antara yang momen tu nampak itu asuri tuan ya, equipamento, pakote, batal tuan ini an. Antara kita iya apoi rumah, apoi tuan husi, tanya sekretaris terkooperatiba sekop. Siraya apoi tuan, di posisi dana, kita masih tentang apoi tuan husi trade investing moras tambah. Yang momen tu nampak ya kompetisi sound aku nampak. Negosio inovatif, bazar ventur negosio inovatif. Antara kita tama, kita ni produk tua kafe ini saya. Ba hetam na na imba hena ba antik hetam apo itu si trade base nomo sekretaris tar kooperatif.
0: Okay, no ano ing dene maka apo yu ne be magduran tane hetang mau hetang. Okay mau ano ing tane data dia iane karik ba futuro o presente plano lulik spirit ini yang iha no ing atulori produk tane ba ya merkado internasional.
2: Se ni tane ita sempre mihibo. Buat ne esita maknai ni tetapi kita mehne sempre ya. How ni mehne agar lali ke masir kulai Timor. Tinggi masir kulai ya ralir perwinsa emas bela timur ke Timor mas kiki. Mebe ni produk tu ne bela mus lemo lemo iya emas ni rai.
0: Okay.
2: Kita sempre ya mehbo. Ida ne.
0: Okay. Mehne tinggi serai.
2: Tinggi serai. Atau lah saya mas tinggi soke.
0: Soke. Buat tu tinggi koko. Yeah,
2: koko.
0: Saya itulah koko, yeah. Itu sudah katena. Yeah.
2: Sempre pernah dulu kita rona viral, hampir viral tu. Sok kaviar, masa aku rame sok kafe ni. Antin sok kafe. Bukan masuk ke abang lah dia kan masuk ke favorite perusahaan.
0: Los. Ya, itu nih story. Dia kelas mang. Kalau entang iya mos lulik sprint iya mos plano atau halo ina basambo produk selo kalian de kafe.
2: Se ini te iya na agoran ini te iya na sa itu na produk ida tan yusis showroom nebe ke agoran program program ini agor sekretaris terkooperatif makalah ya lah nebe ke serusan satu senain sih ya. Karena munisip ide-ide. Nebe serkuda showroom honaran agor kuni siro bafok ya lah. Ida nih masih agor itu kita kokona 2 kilo perasaian sampel. Mereka resultar saya nak tua. Karena kita pus, kita hanya kerja futur, kita pusilar para kita mas label alen yang situa kafe mas tu tua sorghum mas. Ya, itu nih.
0: Okay, hanya dia close. Okay, mong atau remata karik mong atau kuliah buat rumah nabi makau sudah kusu.
2: Ya.
0: Karik ya perguntas balau sudah kusu mong nganai ngatu kuliah belify.
2: How nya? Lai answer pergunta.
0: Okay, antawi kus liu karik iha mensajen rumah konselor nabe makamau nakaraka hau timor ansira nabe makakaraka hau negosio mai be dar rumah sira sidau kia confianza o dar rumah sira tua hau neusin nabe o tau karik iha nesang mau nabe mak sukses ona iha tv dari nova sal ini yang iha mensajen rumah tua to.
2: Hau nafati mensajen bermalu zoven sira. Itu makan ita zoven masanya nesang desenvolvement itu baiknya rider. Kita buat ni kita hati na aprende dalam rumah. Ide rak asa naturalnya ni ide rak dia terus kalah. Karena kita ya itu ya ide rumah, kita ya nuen rumah tu halu bat rumah, kita tinggi mak nafatin halu, nafatin kontribusi tambah. Rider ni presiden itu hutan desenvol, itu yang hutan kontribusi sama. Maski kita bela so desafius, mungkin kita lali ke trauma hub desafius. Buat dia desafius ni anggaplah ide ni hanya sana sida. Ya. Harus memperhatikan sahaja kau ini sahaja kuliah. Harus memperhatikan buat dia desafius ni saya nesan. Alternatifnya berdia, mungkin kita halau deh. Buat mungkin kita iya kita halau. Khusyuk buat maroma kau natura sama di sini. Kali kita halau buat mungkin berdia natura maroma kau natura sampai hatur buat mungkin furak baita. Mas ke desafius ni kita suruh. Mungkin konsistensi ni important saya sabi baita.
0: Ya, labelnya render rumah suruh desafius itu amparan.
2: Ah, ni labelnya.
0: Mungkin kita tu nafati konsistensi atau hakat.
2: Tambah kita. Itu ni hari baik ni abah sihir bulu lahir lah lasa lah luta asa cerinya luta ni lah hari dan atau sihir me dan timur amuruk nang lah masternya tu ikut serialan dan timur ukunan antara nita zaman kan buat tu akoran ni kita dia dia kan antara nita level itu vida sebil dari kita yang nuen nabi dia tengah halap berkontribusi tu baik ni hari itu ni.
0: Okay, apa yang mensajeng kapas sol, kapas tebes mau. Apa yang tuan ni obrigar barak mau, ba itenya tempo, iye bela mayona mutu korat di peradia lo pertila hela experiencia, nebe mak mau ngiye liliu ya inovasan ni yang, nebe mak bela kriya, ya produk tu sih nebe mak kita konsidera dari rumah ita lah, anu ingat tumburan sama be bela halafali buat phone. Iya, nabi baru naik cerita seperkata historia husi mongga tensiu si sentro luliki spirit dan embele nafatim puhan noing bazo ben cerita atu hahu valoriza itu ini ya produk lokal sira noi liliu itu ni kafe nanti sang musi identi dari ida bati timor leste ni yang ada sang wing mongga tete kata kriya buat fong nabi mukun iku tambah timor persis itu ni ono wasang. Oke nabi sukses dan nafatim mong yang kata kata tidak ada terlalu diak baru naik cerama sebagai ada barak.
2: Nada musuh sesuai itu.

au rona one liang nomos aning nia liang got hotu no nok la baru yu no la liang hau selakong hau nye oras para rona one liang halu hatang menutu ho di rona one liang nye furak no bonita hala dukur tang nia ham nasa ho konversa senti toman tang nia hakuak hau nye liang hau konyese tang nia hau atene

Iya, belum ngopi di radio liber dari Dili Sirahotu dan memakai musika husi obik sisting kolabora hoel capo tidlo sleep call. Nabi makan zona sefresona bay da bawa Sirahotu ya logra ikman kita ne lori ita bay ya tuku hira tuku hat. 5:05 racing ida ya studio radio liber dari Dili ini yang Lorek mana lorek furak na fatim ba ronan arena in radio liber dari Dili Sirahotu ya Timor Leste na mosia diaspora hingga kita pun serdia ke lalas sekolah. Iya serna bema kursen daun kontinu halu kita pun serna servisu na fatim fokus servisu dia ke bayi mihotu ya kita pun serna servisu fatim ida idak nini ya lorek dia ke belong yunan nei belong bela korsino na mos belong Sirahotu na bema ke ronan mos na akompai na mos susi live streaming iya Facebook Radio Liber dari Dili. Maluk Sirahotu, Tirmaita Relezen da TV dari Sira. Ami wasakar ke informa baita bawa Sira kata kokoso so bafazia saong episode sian ini yang si transmiti ya loron ruan lor singwalu fulang idane. Ane sempa baing oras komesa tuku hat lo kraik. No topiku ba episode sian maka bahira li belerona veto nomos labarik veto Sira. No iya ni banyak kasiran yang bermakna se kuliah kena bahasa suntudan ya maka senyora Marcelina Maral hanesan direktur eksekutif usi organisasi Alfela Norita de Jesus Guterres hanesan pesquisador legal by judicial system monitoring program ka JSMP ini ya. Ita bosir nabe maka tu rona no akompai na diskusaun dan ebele marka ita bosir nia oras no tempu iha dia bintu etu oras tu kuhat lo kraik to tu ku lima dan ebele maka informasi on balung nabe maka mi hakarak fahe na fating horona na insira hotu bai ya suko kosa episode ya sian ini yang tirmai muzik datang zonas lakar glori bai ita bosir ita rona motok husi dewa 19 aku milik mu ita rona motok muzik tirmai.

Belong 20 Radio Liberdade Dili dan maka musika Husi Dewa 19 ini yang ngotit lu aku milikmu nebe maka zona sofresa nambah ronan sirahoto ya nomor serenain Radio Liberdade Dili nebe maka saya kompainya ialah program espasio publiku so tirma zona seluruh itu bawa sirai itu saya kompainya drama kokosa nebe maka kuliah ko nambah emahoto kaita hotel responsabilidade Atu futia saung di prevenir violencia sexual iar la saung itarna motuk drama tirmai.

Belum kebintis Radio Liber dari Dili Srahoto ida nama ke Radio Drama Kokosa nabe ma kita kompai namo tu konaba oinsa ita hoti ha responsible dari hode fotia sound hode prevent violencia sexual ia relasaun larang taman yang malu krona insira namo serena in Radio Liber dari Dili Radio Drama dan lorita bayi ha tuku lima di minuto ruan rising lima ya studio Terima Jonas prepare la musica dan itu secara nama untuk si Mohala Grupo Titlu Biarba Odok.

Malgo 20 Radio Liberdade Dele Sarawak dan nama kamu Zika Husim Mohala ini yang otit lo biar ba otok nampak makai terona hamu tu kona. I lori tapi satu kulima lima atau tolong lori sini dari studio Radio Liberdade Dele ini yang no nene tu irmai nafating ngojona sita retang agenda balung. Ihane ba kolega Sarawatu iha sabat 2023 de maio sei ke sei ha 17 na rua dizi mitu no mos dizi e pedra bem mak sei ha ok aksol kita bo sira hotu iha bartipal music em bar ninian iha na baseta mo gratuita ita bo sira bel de bayana ba tuku san lor sing ida to remata ok fating nesang ohing iha tipal eng music bar iha part pasun nya ba okay di sini ndrone selore music hip hop R&B afrobeat no ama piano no mos dental na beta wasir bela moto hak solok de ti hana ba okay sernia di sini ndrone sera bulu terrajada no vinti sera hoto tirmai na fating tabarona ta musica ida nebema ka zona prepare ane so o india 21 okay maloxira centro nacional sega se attività di festival literacia nebe maloxira nebema ka tu bayane ba o sida kalan se attività di agrima sa musica i recinto edificio centro nacional sega antigo comarca bali di avenida de bali di okay, lanyap sira makanesan di 21 de mayo. Oksida kalan si ha ni masama musika usi Iju, Lafayette Muti, Nomos Cleopatra. No aban di 22 de mayo. Si ni masama musika usi Malena, Inside the Pressure, Kabala, no Lafayette Colors. Di 23 de mayo si ni masama musika usi Meli Galaxy. Okay, Nomos Virkostik, Manumata, no Klamar. Di akhirnya maka line up nebe maka baya festival literasi loron turun ini yang kita boser nebe maka kerba beleba no hena base tamaho gratuita laselo oke okay? Rona isi ratu namai musiknya datang usi di metro hati tlo gaya oleh terbang motok tiramai.

0: Orabelon sira, atubuka spare part second, ami yasasam fo intama husi Japan hanesan, mesin, kaisa, injector, pompamina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, computer no sel seluk tan. Sasan sirane, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminya Fatin, Ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Aminya Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirania presensa.
1: Belong Vintage Radio Liberdade di Leisra Hotu Ida nemak musika husi da metro hotit lo gayola nomos auto tires pulisi dari usato tires nembe makita rona motuk malu krona isir nabe makro sentang idi dek filona bai tabo sernia fating oke balon toya na uma balon sei dalan tambah yang grafamento ita ten lo kregas ne sempre acontece a capital dili na fating lao atensao controla velocidade bolorong ohing paciencia espere tabo ser bele tomo si a fating ho kondisao nabe makadiak bai tabo ser bele kalau movimento bolorong ohing niniang oke kondotore sira hotu taksista no microlete jero unto trezi nabe magluar lapa jero sira tu na fating mos controla velocidade respeta na fating lawain sira nabe maka ultra pasa jabak ros. Oke, okay, thank you atensang mose. Tapan yang pintu serah untuk tirmai terlalu musik dan esa musik aku sudah tak ketina suruh malu bolorong wing ini yang husi Civano hotit lo confessa bandia esa musik aku si terlalu butuh.

0: Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
0: Hola Dili, sehanoin dalam dua penghira tu telefon eba familia, kolega kabelo sira, stop hanoin barat. Hotel Komsel, telefonnya gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefonnya gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pakote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telefonnya gratuita sem limite.

Salam dia kalang solok buah naiti i bemvin do bamalu ku vin tisro na naino a kompanen en radio liberar siro hotu. Asuro mal fale hom ne belong maris i estudi radio liberar dili ho tini programa kalang murhak ba i hia irsa main kalang durante ora suruhan ya larang eh. Nau sia malok lita bawa tiro hotu ho tini programa kalang murhak ku situ kualo to ora mata ia tuku sana lo kalang ora timur leste. Ne be tini programa kalang murhak kane san programa ne be maka dedicatorio ga programa nebe maka departamento ia studio radio libera de dili durante lao ia ora suruani larang tamane ia ora suruani larang hau nebe long maris agar kata fai espasio libre baita bawa tiro hotu nebe mengkordaan free time ila uma lilu ia ora descansanian ia kalene karek setilu nila mai radio libera de dili liu si FM 95.2 MHz ba ia kalen karek ia dalam ketam bernoi tiba malu kronain siro hotu lilu radio libera de nian I boleh saya betul buat ciri tu, kamu tu kau belum maris, ia studi radio libera ada di le. Nabe kerap fatihan betul buat ciri tu, kerap kata mana mesaj mai, bela mana mesaj mai, hanya saya usum awal musik favorit rumah turut buat ciri tu nafas. I nomos balong mos, kerap kata satu elemen on rumah ga, kerap kata mos para fans rumah pak kolega, family ciri tu. Lili bayar lorong yang lautin yang balong sekarang kata atau para fans mos kerap orang kita lah suruh malu. No lo rong ya kerja toto para pihon semua sebab tanah ropen timur leh sekarang pel help today it's okay. Nampak tu rumah, hello kita bocor tu, kita baru nak live musik aida.

Haleluya ya. Musik itu titulu timor hawa domi oe. Ini sang spesial balor ngosek. Ini pemak kita liwan selebra. Itu nirai daban timor les. Lili bayar lorong restorasi independensia badala. Rono lor esing ate. Ini betul mai. Kita rona bah musik dahulu kita. Hatulah kita nesur malu bayi hawa ingkal. Musik itu si timor. Oke si singko di orienti. Oh titulu timor hawa domi oe. Baik itu akompanya bah musik itu titulu timor hawa domi oe.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke harus.
1: Diak malu ko vinti serona nang no akompanya nang radio liberar siro hoto ira nema kita ne musik ya ini suida hori lo kene tene sur malu lili bayo in kalan ya musik ini sang musik spesial lili bayo lorong orsaik ne pema korsaik kita sa libra nang tene raida ving timur leste badala runo lu racing at ne pena fati ta hoto hatu suna fati ta hoto ni kontribusang atu manteng na fati ing kria pasun stabilidad ba tene raida ving timur leste. Ebe itu rumah ini nafati haluah lalu atau nikalan dia kalang solo bonaiti bembinu dalam tetam bermalu kuvinti serona nain. Nawa komponen endra di liberar siro hutu nabi mengkorda masih setelah itu frekuensi radio liberar di lili 95.2 megahertz bayi ya kalane. Lili wa komponennya lah program kalang murah kamu tu kebelong marhis ia studio radio liberar di lili bayi ya oin kalan durante ora serona lah karik bong enzo beta botir hutu nawa kerka informa dalam tetam bayi tahu tu kata itenia programa kalamurak anesan programa idane be maka dedikator ya durante la studio iya ora surani lar tamane iya ora surani lar hamne be lumar sekar kata fa espacio libre beta botir hoto ne be mokordam free time la uma lili iya ora descansa lili iya kalene karik notifikasi radio liberare ni musukar kata lu mana la mana la komentaru mai atuna ita be la rami tenian Radio Liberare diri liwusi program kalamura kamu tuko belum maris iya studio balu angkara kata mana mensaje mai hanesa husu musika favorit rumah balu atole menen rumah itu botiran kolega familia sirohutu nabe makorsai kalotinan ke levuan selu ke ino mos balu angkara kata husu musika nabe makturi itu botiran favorit karik musika ni hau cek ni tato kapa itu botiran no lao sama kantai so toka musika sirma kartisa sirma bebekan prepara iya studio. Nabi itu buat ciri itu bela mana mensaja ma iya Facebook Radio Liberate Dili orang dalam hal lelai bahirak nama kampanye la Facebook bela mana mensaja iya Facebook nama sebenar mana bin ciri itu memang orang dalam kampanye hela iya TikTok bela mana mensaja mus iya TikTok eh bayi itu buat ciri itu orang dalam lima rela TikTok orang dalam doko isi lah doko isi no doko lah buat tu hi lima rela TikTok karik notifikasi Radio Liberate ini kita luar mana lama iya nama sebalun la mana mensaja mus nanti dia kela nabi bong enzo bete buat ciri itu bana be basir mengenara la mensiona bana eti benvenu dalil tan e bonja beta potiro tu tur ma help check mensaje ta lansu gas ite gansu gas gas le mensaje ya ki ite gas gas gas gas le mensaje o se bin azita fridays dia bana ti torus como esta ya bana ti tambien como esta esta kurana ke ke esta kurana ke ke maxu esta kurana ke ke sto ben hey senito hey. Ocha bin fele. Estamos kudana keke o dia gale. Kudana keke fele. Nabe tur fal mai tan tele tan fal mensaje usi anao ne ke bona mam dia gale sempre dia. Usi alo dia salam usi Indonesia Sulawesi. Wow, salam usi Indonesia Sulawesi dia gale. Thank you barone Indonesia ne ba no live fele tan. Usi lu stario dia Mam foi la parabens ba adir se ke alotina ye parabens ba ni ya vida narok no li falitan usi se mane usi ze patricio dia monadi mam dia gala sempre dia kamam vale dia gala no mas li falitan usi lo israeli banadi mam dia gala sempre stabil mam vale stabil gala no li falitan bana mam bana mas belo no li falitan usi seger dia bana mas seger seger sar o seger sura una ne seger sari Namas live valitan parabens ya parabens balorong saiknya Now live valitan uzi da silva si menet yang kalang mane kau kalang dia kalang mane kalang dia mos baita hordan rona ya lan bil Now tir fal mai da mensaj ni datang ye Facebook dia okay uzi na mau join dan bonat mau dia kala sudah tebela lagu da mai hanya fuan sorry makrona ya mau ni yang ya Australia uhu ya Australia la halua dirige la lagune ba familia siro tu maketi mor special ba mom Ilden Sip Elvi on Silvinia no pa apa bot Manuel thank you so much ba mom makleonaunia SMS okay you are welcome thank you mos ba kompanya barona radio liberare di la Australia na ba servizo dia kudaru Nebe compromenso ba familia siro tu tur fel mai tete letan fel mensaje musi bo gonjaga Dian bono mam mistu fue la kata kata mam paitoyo arikon nebe mak oras ne ser ne ruahi eki are mal oin fuis oin fuis ka oin saida mane Ay, ajuda tuela para bens ba na mount dia gola ya para bens ba nia. Aha, kudana ke ke audia gde, en ma audia en at a audia gde, at mak barak west. I ma ka telet or sek ma ita fain celebra itania be hreda ben Timor Leste tan. Badala ranul resiat lolos ni tatu konten ma sabini mriang mai at ma barak fal i atales ni ita baruk ni ma ita at ga. Situ sana kau ni sam karai mai di sana lanes sana los, sana berkorasan deh buat milores, tak problem mai referen. Nolih falit ambon mau dia kelai sempre dia kusi sepo fiera dia sempre stabil. Nolih falit ang awni perbes ba besti mana mesa kau insimona sacramento confesso, obrigado. Ma besti mana mesa kau insimona sacramento confesso. Okay perbes bania kau insimona sacramento confesso ni favorit eh. Arriba cribe tia sala sernelai depois mak tolok tan sementara aku fun confessa tu do labele ibon sinela nebe ak matek le ah jira fuera para vez ba salung ambalung wow para vez basira usi alicia bere itu dia bonati mas namas livali ta musi lia dia bon ma dia kala ya jira fuera lagu dia bani papa mama makia ler merane ba oke iya ha oke alia kampu baru. Oke, alia kampo baru kalan dia. No live litang si abik. Tapi dia mulai belum maris dia kelas sampai dia kon sama amvale. No live litang TikTok message balon subar negeri itu TikTok lah ya. Message subar sen dormi terbuka ras ke tuan vale. Oke. Amvale live amba fize junior. Oh, junior ofela hofela isi atai. Oke, kalan dia kala basira bonate la basira. Bon studio la basira auto, Now leave Valitan, who is a manetan, sine commentar manetan. Oh, since late to the Ambonatimas, okay. Oh, see, Ki Marsa Blas, the Ambonamount, Turela Musica Miami, Lanto, Bairularang, Ami, Mount, MBB, okay, MB. Nepe Kalandia by Moto, Bonati by Moto, Dominic Mati Hela. Lilu Lanto Hela Bairularang, Nepe Mensage Metabotero to Lano, Bellano, maybe Lano Atena, please. Bela la baruilu hemu hak mate hemu silanciu depois de lano ba uma descansa nebe boy enje ba no mansiroto namus livali ta mosi se ha ke foi la kata ba afino arisla oi afino bare ba ristia oi itene sabre itene liman rasi kuano la koe risma korsi de ema nene felita ema lo que fele menisir ni nusa sanen mosi ke domin bosa kusi alex eki. Kah, domin bosok si Alex nabe mah yefali. Domin bosok ni Alex ni lah iya. Eh, mah be nine lolos ni mah kiri, lip ni mah kiri. Eh, nabe Alex ni lah iya. Lefuan hau kolia, asempre alatuir. Now lefali tan, okay. Lorombot, okay. Usia zita dia lorombot. Ita contenti agora tangolo satu ne pasti at faliona los ebe los lorong sek think contenti lebele tristi selai ite tristi ama diang ne parece la os benen ite ne parece ke la nene ita tuku baru katole men tau ke manen trampa falita nam se live falita musi edo silva dia monati mam tu rela musika mai am mak tu rela ama ga sira mak zoga la carta i acha be mali me wow kala ni pai me tu o si zodia mam bonati foi la saramba savi maute ho zefi mabote ne be mak atu oke ne be mak tu rela ri kala be sigaro ne oke si to sama kane sane ona mam agar ek fuma sigaro badinas alo servicio buka osan para fuma. Simple as that. Cigarro laya nara rancho ton saesa. Tabaco mojarisa. Tabaco timoro mojarisa. Mamo, jura fue la bonati ba pai Antoni mai Emilia y el Likisa Santar Cruz. Ok, usi zepo. Ok, ba pai Antoni, pai toi, hihi. Ama Emilia ronan el Likisa ne ba bonati. Mozika iya mamo maris. Ok, au check tok lai rakari kia. Alex audiang niasa. Au check lai Mam ajudah okay usi Elvis ada yang mam ajudah file kata-kata bahunya kolega fuin parah bahunya dobing ayay sama-sama kelorong kalang be sama-sama kelorong kalang he orang sini leh lah buat tidak buat patla lauk domi mekanisa nena ni mek para mara mek stres selamat bentu fani nebe koraje bro koraje sir nara sir ele koraje ne thank you si morele dade bela lauk domi mekanisa nena beita zoro mekanisa nena zoro mak la zoro mekanisa nena ma itan he zoro ela sa sok ita mak la kopera malu la comprende malu egoiste si non è che ti vela fai di sidi hori fai tan rela sound on ne tamane ko ko luat ya ni buka fal silo ko di troka ne posisi se kare se trauma hela kare ni nilai ne ne kalma lai di pus ma buka label ansi ku da rilis sala tang ema ne bel contenti ang sementara lai om mesak te lai enjoy te lai refreshing te lai kakutak beh kakutak kon bahana ni lai te na bang bel ko ko tok selok tok para vele principal ni posisi namas live valita banati mang okay ora sami de lai mai am makiera iliu ni eh mam esa misteru lima ka credo sanulo mah okay dia kne be hau lai ora sam sau so limeno ba mam siro tu katak nai harek bensa ba mam siro tu hatune isin dia ksaru dia kno fating na forte na fating atune be halap servisu na fating ho tempo na rukne lara liliu iya ra liu re Ebe bon servisio beta bot sirotu, hei kudaru amos, iha emanera ini ba eh. Ba famili sirotu kalan diek. Ebe semangat tafati eh, anak merantau sirah. Nebe laura ini konsekuensi makanya ne. Usi kita niya, ita niya tristi, usi kita mesak masinti, o ita niya ksolok, tenke tudu ba famili sirotu, atun ne sirah. Mos kontenti. Oh, ita nebe makortang dok malu helan. Namas live valitang okay mam fela live on ida ba leki rubi ko oing halotina nya para bes bania o sia ben leo abin leo dia bono bono masa bin leo magalain so hi en bin leo dia galai mona ite eh thank you barona nabi ya be indonesian ba selamat malam kakak hi kakak sayang oh sorry kakak kakak bin saya panggil salah Osi Vandil Vargas dia mau bandia. Tu dah la musical katras mai ene be mai ami magi Scotland. Okay. Mai ne ene be o hantia ni e sing halu asika throwing. Okay dia kita gas. Ebe mau sira rona la Scotland ni ba bonai ti beta bot siro tu botar di bandia e bon trabalo saru dia ba mau siro ti e Alcatraz. Alcatraz vendak ten ba mai Alcatraz mbato. Los. Ambuka itu biasa dia kau cek lah kari apa mak kau prepare eh. No live valitan. Mama sudah okay usi V3 dia mama file live ini bau ni alin sesa ni pemak kau rel deh helane. Musika ulu kau tu irnoi. Abrigan mama ni lemen no live okay. Abrigan apa mama ni lemen no live murak mai ami. Okay nada mus bau mama service okay dalam datan iya Australia nba eh. Mama jodoh tu ialah awnia pun awnia hakikat tu ialah awni prima anak ia mau bokeh ni bawa. Kalau dia bawa prima rona ialah ia mau bokeh ni bawa. Mau file lifu ambak araf lai tambah hampam hampam bot lai hampam pompan sini bawa. File para pesepan apa baros lai apa baros para pesepan tebut. Nabi lifu lai tan okay uzi gonjaga dia. Kalau dia mau mari sajudah tu dah ialah MC. Daur NTT ini amai ami makilah keluar hadulah sana sampai tui amang seiku eros later mozil abui amanu akena no zefri obrigar mam salam musim mestir lah keluar mestir lah keluar bon naite dia kalai on saya konisam ya neba nebe kalan dia apa family siroto asisi lah iha lah keluar neba Or sida man kita tok ala music ente te ba man joy family kon jaga sira hotu dali reta bonai te o si am and de ze dia man jura fuela mos ata urunia kakuru ma huni pai enti ma khan hela kalani ye uma fatu meta okay music kakuru ata uru kakuru isa or sida Bonati mam dia kalai all bonati dia kalan dia great special ma ami maka iya hatulia suku ma ubu salam abe tu mata restu ma ubu oke abe tu mata restu ma ubu bon naite namas li valita musikina dia bonatorus bonamos mami oh sorry bonamos mami fali bonamos ama ah sorry ama bonamos abing orta ma kompanya fali bembinu bela ma fali rona fali radio liberati dil iya kalain nebi Eh dia kalai spare kata kabin dia great eh Hey, I'm being a hey, loss. Eben afate hin mau bincero tini komentaro ihi kala ini ma ojira foela para bens ba tiu ho mona nebe mak oin jadiang tiu ho mona nebe mak oin jadiang para bens ba siru para bens ba siru oin lorong bele lau kuini ese malu ona nebe mensaje ba ita boti ruhu tu kata foin lau foin kuini ese malu ne boto tu dia pa ita det mane ne ita foin sienti domin lolos man domin inis lolos mane tamane kuda ada mal dia ba ada mal dia ba no labeh la kanek malo no ikusli labeh so malo iya dalang klara kare ke domi maluan please namus livalitan obrigada oke obrigada dia konsa oita oke nada garnada mas oh garnada vale amne garnada nasne ma garnada nada mas anabing au stabil mas anesan bin be ma korjang manera mensaje main Amas livali tamu si tati, okay, si sutati, oh sutati vale, si tati dia. Berarti mana dia kalai? Ajuda vale livali dia babing mona ho apet. Halo helang modo iya dapur larang. Oh semangat ya lepas siru, anda memang kordang iya lah dapur larang. Okay dapur larang, okay. Hamu tu ko tasu sana bus kukir, rice kukir, tasu kukir, hehe, emak kukir, hehe, emak kukir maksud. Nabe oras be hang kalanya komesa lau da dau kon balung komesa hono be hare prepara lalai sono ba para ni ne selai apa masir ne stomak kala iso tu ane ne be semanga da fati na iruma mak tama modo bing mona ho apet mak tama modo ne ofiarsa ne usire halo modo mas enak ne Nehalo ema halo sire be sire de hang nem so sire labe hotu lima ne machu. Ozi sarmendo junior eh am nasha. Tiwo mona oh maksudnya tiwo mona ga bonati rally be rusi ana kampu baru bonati mos ana kampu baru amora amor. Mami oh amor sorry amora sorry bolu salah nara ne bolu fale amor tau fale amora ne mita bolu salah tene ana kampu amora. Okay dia kan bin dia kalai. Namus livalitan, okay, usi sarmento junior, primo maris ma coming onane itam nasa heladet, primo junior, sarmento junior, botona, laklir tang, alingnya tang faliona, Nebe kalandia ke, bonaiti. Orberen bau bolum slaliga fali, maun sernis so fali. Para ves kalian dia mas bagaimana kari ka kompanya lewat stra wat lari ne ba family siru su toma kot lari toma panaiti mas ba family su toma kiro tu panaiti bela request music ga bela ya bi ane sam bai bai sa bi bela sa bi usu music sa re bi dia nama ama oh ama bi awni awni maune mulus tande ti maksud mulus sam sa ba orsek fem ba be bengkel be modifikane modifikan saya maksudnya fain troka uli. Okay, musika Veronica, yeah, okay, orside. Mam, ajuda fela para bens ba mam talau nebe mak oi fila ona ba alia la fila. Ego ne ba alia la fila nsel para bens. Ana mam junior am nasa de, ne kala kona lara. Ya ne sa mensaje o kulia. La kliur tangkal aring ya faliona botonan. Mau juda fuela, juda tu dehla musiknya mau no regador ida mai hau ni sobrino mau seles alang hau azuho tisia okay namas livalitan o sinela abi dia morat mau tu dehla musiknya mai ami ba mau okay ursi dia o si singe jadi anam blas dia morat mau ngaris juda dia hela ba Jacob tung mai halo relator halo relator kape iya kampu baru Jacob Ya nabe ona kare ke favori de kolegial hati tela mai ka tek yang ai azuda batum ba tum hela ba kampu baru uma kampu baru para atuni ta boti rebel halo finalize la si ta boti ne relator li le ba ya kapen yang kapen ya Oke, musika takafalta. Musika takafalta ka takamal. Oke, takafalta. Ursina ma kita takafalta ba mana? Sorry, ana mam, please, am sabab. Nebe kalan dia kena fati mana bin siru tu nama korang sing tu nih jalan iya kalan ini dia kalai. Thank you Barona, bona iti itu irfale mai ta inte letam fal mensajem balu si sini mana ita cek tu klai ya. Oh kakak Leo mau gabung ya kakak Leo. Ayo masuk kak. Jaringan yang susah, jaringan kenapa kau susah seperti ini be? Livalitan komentar usisenia mana itu cek lagi.

Dek, halo Krono Nain, no komponen Radio Libera Rasir Hoto, irane bak musike de ho titulu. Mane iane beo antiane ising halu asike truing hakene spesial pase hita iru no hai. Ne bena fatin hatu hau nepo noti kalan dia kalang solo kwe te hotu, hordam sisti alai tani Radio Libera de dil, liusi FM 95.8 megats ba ihe kalene. Nau turu mai hau kontinua cek na fatin, itana mensaje sira, nemeo kortam tamai sturu, hau lepa malu Krono Nain sira hotu eh. Ebe tur mai ta cek mensaji ra usi sini mani de cek to klai hake usi ana maun zai me hake de boi de hoti se ista cek asfal muzik de hoti tulu taka falta usi alergen dari uni artis alergen dari unian abi tu gama henge mabi hole te mensaji mbalo mai ta gas namas likira su jama maun zai me diam bonati maun tur hela muzik aita maun unian ita mai hama tur ona hela maun unian liang oke or si de maun Mau atse di yang bonati mau tu dalam muzik ide oke harus dia mau cover isi lah bang mau oke muzik ini mau buka kalai aku buka nama saya usida aku usida aku orang fine nama santa lah mau oke mau file lebih fun ba asom lah tambah niat tanis ten liu file iya sini maklaga ini lali ke tanis ba tanis ten saya kuda rumah biang ni marang timane Abri kira apa mau nape mak turun MC nape mak kafur aktivis mai ami oke nada mau sebana mau dalam tetam bon dia bos Indonesia nafati iya iya Scotland nba iya liur nba nape mensaje servis dia nafati kuda ruang nafati lilio iya redok nba nape tu irfali mai tan naki Tur falame amsa ba, amsa teleta mensaje na fatin, itele na fatin mensaje balu depois ite gasta musika balu, ite balu iya fresh ite balu ngai ham presija prepara lah ye, presija prepara download edit depois matoka ye. Tapi tur falame ite ang kalan dia mos basi, basi we kalan dia mos basi zizi o zizi kontraga, ana mang narjo. Ani bin zelia bataria ma ai bataria ma fal bataria bin biegelai ia london ba uk ne ba thank you ba kompanya ba family sire ba ka ne ba ba maiti ia bin aki no li fali te mam fue le fun ba shon lai ta mani to ba kalang sempre un kal sa fali I hembe mak bara klim ne am sa ba dien sempre be sa helare oki hembe bara klim ne mane sene Amam betabi o indian sen muzik domin bos aku si Alex sen usi Alex ni yang hab cek lah ye domin bos aku si se hoke usi Alex which iya kalai na muzik mas barak lostan entang hau mas ladun domin oke Alex hau dian dia kau usi dia hau nene lah ye Aku preparati lagi, masih agori akompani tak kafalta lagi belak lagi amau. Tambah agora mau fun check, kita mau nanti biar presija be ini lah ye. Usi Zu, okay, Usi Zu Leon, Yong Yong. Kalau ni belum, jadi kalau musik ini mai ami ihi ambeno hati tulun nak roma by uncle. Hey, kalau ni ba. Oi kursi wan siro ho tu pa naiti lao soi kursi wan siro ke nebe dia kursi dama kofresi la nakroma ida ba nakroma lian dala tolu hau iya oleteng roleteng maksudnya oleteng fal roleteng suri kanta mak salah itu salah lirik ye na li valetan diek diek mang ho ke usia bin zilin yang gracias zilias oke gracias ini gracias ami sempres diaks bonaitis gracias fulang rosario ba itas otus oke Abine musika mensaje mai langsung esi utre vamos langsung leture ni sneha mak inventa fale dia kan ben lebe gracias tambien mos bai ya kalen okay mam aturet okay dia ko si ambeno hengela nakroma dia nakroma lianda la tolu hau ya rolete Aku rakroma yang dalam tulu awi aroleting.
Mamma, giro fare le fan va pure lei, tamma ne va a fare un cigar, buon fetto fare. E se ne parlo contenti anche, ma se si buca osan di che la to. Se ne buca osan e tenga la refresca, ma scuidare il box alla mene per quan si ramane, vai no. Guidare il box alla vetene per quan e ti fa il cigarro e ti la fa anche la smane. Ne be bo kwa ida ne be ma ida de sira ta zobe ane sa mane kuda rufa le malaga mane lain sira de bo sira ma sira fara lore sira ba ma una mita boxa la gora ite ma tfo kum me tan kera sa mam ake na bolok fali ba he he he abi maksinya na bolok e bolo bolok he he na bolok e ne be bo bo bo aktivida re bo business be to bo te fuma sigaro kare fa no los vale mane e fa sigaro kare fa no los mane ku da ro sigaro sen fuma otu de osan ola sigar ne otu te fa le ne ma de business re ne ta to ba oi mane ga business re ne ta atu hakat fal ba ko tu mane al barik lo jobem balu kan la halo be he la halo je stauni dia ga la halo ha kalau je be he stam ga lili ba ya fa ne nyang marketing yang dalam rumah sigar saya dalam fuma hutu. Atau kalau fal sigar osan lah itu osan inang hamas fuma hutu. Fuma dorin orang sih elok fali. Okay, bisnis aksoid Paulino ha ha makna sama. Bisnis ini nih tengke laturnya dalang nih. Tengke menerima risiko. Anai mak fuma fuma si itu satang ide be fuma dor mak fan sigar nih so hati nih. Salah sigaro sering itu fuma hot. Ema hola quarter. Ema foi hola 50% itu fuma te 50%. Ai kontra lorong tau makna itu masih ada tiap ai nai. Ebe tuir fal mai ta ta pa fal ne beta. Na ke ma foi la para vez ma primo amiro pentolan. Ai. Nai be pentolan sira maksud. Nebe tuir fal maita kalan diek mamau nino ambil itu nana Nelson meta bamos Novi kaka Novi e Noviana bim naiti nomos ba an mana gina na Fatima Mendes Anis Zulion Juli hong hey nebe tuir fal maita parabens ba Rudy 121 yo uzi anchors parabens ba Rudy 121 Vida naruk na fatin, saru diak na fatin mania. Natur na fatin halok na bemak diak eh. Atur na fatin respetoso. Liba kakasira. Usi 20 maik raik. Na fatin tani as. Punitu na fatin. Punitu sare duno. Tufal main tetelah itu fal mensaj yang baru tanya tak asta musik itu beli kelai. Tetak kafal itu lai ba bal balu kita fuang kane kela kerik. Okay, main tak asta. Okay, bono ma fuela provinsi ba rowing abaka iya fai henang fai nehan. Yeah, provinsi ba nihan olive fal itu ang. Ma fuela provinsi ba online niya tuna niya soy ke niya soy ke motor niya kirun soring kane tiang. Okay, tur fal mai te telefon fal mensaj balu si senia mane. Okay, mai te gas muzik ta ka falta la eh. Ta ka falta o si artista legendario bitu gama depois de hoti ta continua la ta mensaj sine sine dete.

Diek, malo ko vintis rana na inho akompanya na entra di liberar si rohoto. Hide na makita niya musika ide ihe kalen etang eh musika ho titulo taka falta oba muris ne hake ito likere sa mensasin de ito ne hake abim ajita de musika se da ulu kautur no egan sana be. Okay, bonatimam, so que usia bingina dia brigar barak ba, obrigado mam larandiek, nara mos ba bing larandiek, pa kompanya radio. Usi zuli dia bonatimam, okay, zuli. Zuli se vech object lai, tuir fal mai ti teletan fal mes. Tuir fal mai ti teletan fal mes, zem balu tamus di sini mane. Yeah, bon night, my honky. Who's not leave for the get a stand? Who's the Zuzu? Oh, Primo Zay, I'm not sure, Pri. Diagle, Pri, I'm not sure, thank you, Barona, Pri. Or Callan, support him, Savigale, Philos Concertuni. No leave for the damn, a panoki, and the Callan, the family about the visits road, eh? Ali falitam uzi apa noki dia bonati bonati mos. Ali falitam uzi junior dia mau juda tu la province by tani ali zani tamba oing halotina ia province bani vida naru sore dia pania ali falitam batoto haunia karak buat hotu haunia karak ola karak buat hotu haunia hakarak ola halotir of 40 riba det buat hotu halotir onia karak ola halotir mak matsukum metang maksud matsukum yen metang ga fulling karun fulling maksud fuan to exorintia ne gabi hautie to gabi fuan to kasten betia mana iya bin mau mak be halo bem saka. Aki usi oitabu duki dia bonaiti. Aki dia mau sabi dia ni pun sah. Sadit pertama kan sabah. Sadit pertukang kan soit sama pertama dete. Ni berkalan toban fatian baga kan sah te. Telefon sihir kan sini pe. Nali valite ngan jude fuel korazem bahu ni aling gelsia oing doben fuel info parani. Ebe korazem fatim bah itani aling sih dah gelsia. Nabi mak oing hetan, ya hetan para usi ni persir. Nabi korazem bania, feto bonita lali ke dunia turnia. Selain ke dunia turnia, emak dia yang feto kiek wa mana, feto kiek wa domi. Usi keluat ini leja, feto bonita firan. Saya mana barak maka kakara kita. Tamani usi babin, lo kematan, lo kefuan makili. Hatun lebih lili salah tang emak. Lebih korang jangan fati yang pih. Lebih tempertante liu. Lebih tempertante liu badom. Lebih improper lah mana. Semangat nafati. Luta nafati mbak futuro. Buka file silo. Paratur file bania ga. Senia lah dom yang tahu dia. Kau tahu kemak ni ada om yang pasensi. Moras baino. Baino. Moras seletin tau kerai kemana baino. Aku sebenarnya dia nrek domin rohan lah, domin dame rohan like, okay rohan like, okay. Nau livali dia primo saya TV lah deh, hehe maksud primo sih rasanya mak kita barok nih. Saya TV am sah nih ba, pri sih nih ghost. TV fal nih beba, TV rasanya dia fali TV nih radio ba, dia kalah pri. Thank you barona family shirut la barik nema maksud la barik nema mas leif vale tamu se mam bazilu diam foela kalandiek ba sam maktur hela ie okay foela kalandiek ba sam maktur hela ba halimer hela pege okay pabzi ke pege mam ebe kalandiek ma eno leif vale talam or kala ma toba ie era e an mas ne kare or kala ma toba tiene la e la batira Ali Falitan, okay, mam, foela le famba colega Fanizieta, okay. Usimeli mam vela levamba colega Fanizia tama oinha.

Ja, du følger mig til. Se, se, nye man, ikke det glæde. Når vi når fatig, har du bona, man man binser det du, eh? Og der er sin tunige hele. Etter ni radio lige bare det dele, det bare i her og en kælang. Ja, du følger mig til. Ha. Også Basilio, de er nok ikke den her lidt, ja, na. Også ikke mine søger, de er. Men at man føler min sagen bare alin febi og lavele, bare de uden mig batasi. Los alin. Kudar du, eh? Lavele batasi bevekele. Tamba kora, ita utu akompanya da rumah aning mos bot, entam korenti mos bot, eh? Lavele bale tasi. Mate ke uma kar karista si bula bing bing sira mam sira pa mutu ke lebe la mesa holi li ho kala ki kon ki kon sira ki kon ki kon sira bul mal baris cuidado eh ya tu fal mai te tele tan fal mensaje mbalo sene mana thank you okay ori ana mam bagi belum bagi vene namas li valetan ha ke Reko Islam mo MC perdua Miami Osi Helling Ben nian. Reko sel MC ha ke perdua dia ke belum mai be te te musik ma bara close be ha kok tok lama eh. Tam ko lagi sir fo musik musik bara close ona ne be cek tok lai. Amang Alex masih denger mang Alex oh lai la konte oh mang Alex wale ke mang bisa de. Mang be Tavio Osi Mendes yang berat man, tu dalam musik feel ni my life, okay feel ni, harus ide. Osi Enka Paul Cousin dan Bati yang berat man, berat mas Osi yang mau ada berat itu berat kakak, berat mas Babelum, man. Osi Mandela yang feel para bands bahasa ki Pasqua, Jose Pasqua, si man Trinidad ni bema koi remato na studio di Portugal. Nabe para bands. Para vez besirua bes furto makan be mak durante luta iya Portugal no ba eh oke ya mau maris oke ita kas dum musike dum yang bos oke usi Alex nian ita hing mau bele gala mang hing mensajen balo kor ita kas sama selama mau dia mau maris dia nti mas la putar fala mita baruk fala mau fala mensajen ba bo dani no veni iya sabe cuidado an tamba urang makas los nebe mensajen ba bo sirohotu famile sirohotu Ya hela be atsabe ne bakar kudaruan di dia manteng nafatin ya umah tambah ora hela klima lilu ya udang hela label arbiru label hakur mata hari pasti itu sang normal lah ya maklau tanya bawa sir family sir utu eh Oke, no live lagi tentang musik David ya. Nah, oke, penatir mang riba hela musik kita my life dia. Agora ita tugas musik ini be domin bosok ne basire ne be makalau

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanulu Kalang, Radio Liberade, Sanulu Racing Lima, Pontualu Meke Hart.
1: Dia maluk sih rohoto, ini nama musik keruan Musik kerua tambah iya kalian ne, nama musik primeru si Fiel Batista, Hoyane so titulu Moras, Moras selain itu kaya maksud, nama musik keretan, Fiel selalu si Irman skrip and Cream Song, tu Irman itu lah teman saya palu. Nabi kalian dia buah bos laki ul Mount Lucas, dia kalian nama Thank you Barona, ya usun ba, pamana, family siro tu pono itu ya. Ikalan dia mas bano Matias Berdial, anak kampung, Bing Mingas, bano mas abin sesi rice, rona mas iya kalne pono itu ya. Nama seluk tan hala mentionan ar kalan dia. Nah kita lihat amin saja balu iya studio, usi Anaman Zuli Gonjaga. Dia obrigado pa música oi haun. Okay, obrigado pa música oi nian haun ni mang. Okay, nada mo sa normal. Barona ihala klubar ne ba. Notur fal mai tan, teletan fal mensaje balutan. Check la ye. Ajuda fal pa noti pa familia bot i zentaka. Ye, kalan dia pa familia bot zentaka sirutu kalan dia. Ya tur fal mai ta anta la ta fal misani komentar ida ta o si ta el vitor ding ai muzik rene atu o fal ita ia kalam bo ni jus ne vet kun sa ba ma un ne kare ka sure la problema si nas ne kare korajen bro si ma si lu kal contenti ta bot ne nek se heta li fal ida ne me kordam sa la ita bot alukane kal ita bot ni fuam hi Ausi seka 30 di empon nanti mam lagu ne o ema barak maknai sa termasuk masausa. Nomor iya galai maca. Oke, maksudnya nomor haun yang ga maksudnya nomor iya. Be muzik ka makane sa neonane artis sa sira mogosa be halo kriam muzik ka sira neonane. Gosa be straga ya mania fuan kon ema fuan bot ema la fuan bot. Bele bunuh diri tan domi. Mas sabdi yang lebih bunuh diri tan doming ya. Ita mate dari red. Doming kone lakon ita buka sehetan, par ita si buka hetan. Now live validan husi 82 hake ponati mam fuela haunia saudares ba Ruben M Ruben Ali iya Korea Ali sana iya Korea. Wow kalan dia ba seruha iya Korea ne bakari servis dia kudarua. Nauli valita mosi hake 0625 8126 dia bona mang husi kela musik ide kona ba amine be maka inang amang mati hutu ana oke ursi de mako fresh la ba nebe korajam be to bochiru hutu e korajam be to bochiru hutu ba melo respeto bochiru hutu orisi musit sam moro kirene Mas kita buat cirema kado milu itu buat mas kita buat cirema kado milu orang cirema kado milu pai mai mai be. Nema romak mak kado milu itu buatnya pai mai sih. Tama nema bolu seru tiap si itu buat seru tu nyalat. Tama nema kita luah halor sah nafat ni ba pai mai. Nape mak korjam iana mau seluk atau nene sihnya klamar bela kompai nafat itu buat seru tu itu iya. Aku si toto, okay, bono bono, okay, bono mas. Okay, aku si kafe moro bono dia. Kafe metan bono ti mas. Mau hani alih toto, la toba to semana tulon. Entah un dia kvali, ne mata ne dia kvali. Alih ne dia kvali, la toba fal semal lor, la toba fal bisere. Loron semana tulon, hey. Ne beli kvali ten. Ita triste ulos galay, ita triste galay. Ita triste to samoy dan sa oing ano maong to po yung komentaro may katagdian. inang amang horra yena mulu selok na be forsa na fatin baita botsiro to koraja na fatin baita botsiro ori luta na fatin baita botsiro na mulu se ema palo senti do mi sinang amania conversa lima ramutu ku familia sira konta den ita kon kia hir konta teknalos si tesa ni muru klali mana be koraja baita botsiro tu eh. Oke, Jose Paulino Bavida. Oke, bonatimos. Oke, maluk siroto. Oke, saya datang. Oke, Jose Paulino Bavida. Nebe maluk rona naing no akompanya nang radio. Lebar rade siroto. Aun naing, hirane mak mensajing ikuson. Atau taka no inserete ni suru malu ba programa yo inkanya. Nebe ha ula bela continua le na itena komentaru sira na te prepara fel ba ia bankala nia nebe ikus liu ha ulori ki para di liberar to magninara ha kara kato ha ne brigado bara ki ara le sawente bes ba te botir rutin la randia ba hirak nebe maka kompanya li liba olro na nain sra di liberar sil hotu nebe mak oin kala na kompanya ha u li liu ia kompanya itenia program ha u situ kualo to ora sir mata ihia oin kala nia li liu ia tuk sana lokalang beda reta no brigar barak baita botel otina participasang hilalo masa to disculpa baing kar kelingko ajam balu na dila dia kar kau se disculpa eh aunain to bana deta na usi studi radio liberare dili hamne belong maris aksumi kana usi malu ko vencer otina futar telu no itese suru malu vale iya edisam abang kalang iya oras tu kuala tatu kusana lu kalang oras timor leste bye bye ibon sonyo bye.

Imirona dadaun radio liberdari di liho frekuensia sian olu resin 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi tunel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdaridili.com.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Aurora Hafanon e Romandadea Segunda to sexta Tucunen do Tucualu. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega.
2: Ya, belum ngobintis terhoto, itu sentu yang sa. Ita ni sing pronto na tu hakat? Ohi mak tempo dia kliu atu husik pasadu iha kotuk no simu fali esperansa fong nian. Tamba, buat hotu iha Itanian Liman, desisau hotu iha Itanian Liman. Si ita hakara katu diskansa? Okay, ita na fating hanesang ne. Si ita hakara katu hakat no hakara katu hetan buat fong? Okay, hadero na no hakat ba dadauk.